0: Boa tarde, boa tarde. Amo a vendo OTN. Amo toma na Hungria na 90.0.
1: Weke kai wakati lava nimpia mu studio wanyu wela dokumereni laka na wakati wa mwavando
0: sita kosilima shani wina matesoteni ya kwanyera e 5 ara bakari pinutu mlokoni bolo wa mu radio mayu masi olelo vato ni pachendia huopi savakadi mu hawa wiki te amalush mu studio mu radio msabiki mu masi ndriva wowi ni vile helemera ha lote pashawa
1: muripa murima hini ripa okala we nanu polela we laka na hukanara ovira masi no kala ovira olelo wowi ni ro olabula itu sinje de sore rabapar ohori pedi burima no pia
0: eke kai selashina pedro musaru ni ibrahim darita ni mponye ne holo mikrofoni
1: abdul karli to shtadi panye ne omaki nani kaka jil du maki na to ni hawe hasa makuru no mstudio maradi mosambiki
0: sito ko selima shanyu na vetokire muhilia lewe muhina wa internet mo kala tomlela va muhina wa www.rmb.co.nz o protopro mu pyane yanyu mushapani murowani muromata mu mpavelo rupa o proto from tunayu radi msambiki muno mukumana
1: miholi ali hakani wira nukati wa mavano lakani mosa ni kumeherwa itu sa mavano para mavano ni holi ali hakani we kasinto itu niraho oradi Mosambiki no variari wa masipo ni variari wa rati nini kanaka ni nini la vulasa variari wakati yangu yola variari wa miteko sampira
0: eke kai masiwala vla tuwa murati no kana na mala tuliwahu omupanya ne mfanta mkina kuwa studio ni tunahu omulabuli hamu wakati vakane no kala wika nrero pisa kanikande to oh yero wakati ne ibrahimu oroka kena kai okala wera ni mpunya ne ni 5 ora makari pini minuto miloko mili ni 5 dosete ora jivi 5 minuto majika ibrahimu si akbarere la wina vakane
1: meke kai warere la tunitike jie vakane nito nikeleli heke
0: Abdul munitokera sipo sheni miva no kala sipo nupo elaka kaifeto ko Abdul Karlitu jiwe akana sipo no wini uriano ratani Abdul Karlitu sipo sheni ni pavela nyui ni uriano mu studio mo iwa banda mbarove kona sani tuno iwa nsipo na 24 ora iwa nare nare nare sipo haidi na Abdul Karlitu rita